0: ele ko e mga mie le la ka pi yung ilikia ya ko ka tro ka ko la fu ko te tau i mai fu sori okay fa ya ko le o e maka maka ni sa por ka ma kira ko fu suri o le mala eri ya
1: why Waikato junior rugby league
0: yeah.
1: wa ma ma ule tau ti nga ta mai ti ma fa ya o nga ko le le ni ka mai ki le va yaso a tro no fa na tu le mo ta to fo ye maka maka e ma se ai nai ma tu fo ye lo mata mata ina ia mau ti no a u le fa ale o nga ina ta lo nga ta mai ti ona o la to ya wa le nga alu le va yaso o ko le le ni nga ka mai ki male nau nau ta inga foi. Ia ai a wakula i o i le vaenga lea i hopu hopu sports park in Aroahia.
0: Mm-hmm.
1: E safa atonu ina ia ta alonga ia peita ai ia oltulanga na nau o iei. O nga ua, se ua vevesi fo ta kou yeah. lau mai moa. Ke yeah. ofo, ke ofo.
0: Nesi na zanonga safa nga solo lefa ngona vaya solo teo Joel Reader Samoa. Ina ua toe se fulu, leo se fulu manu mali afo ja. Nere tu laifik, wow. Wapea ka ikari. Kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau k

0: Kas rua kor pa ya ka ko se kua kas rua kor pa desimba kas kor a ya ka ko so ape numa ha rua kor pa ka au kas rua
1: yoi fanga yoi ta to au so nga fa
0: kas
1: fa rua au so fa rua fanga yoi ye chua ya ta to ba tua
0: rua
1: alunga tom tau
0: Pa risiko as lua
1: ngabali kon ngalang bali
0: pa lima ya
1: bali
0: ya ukafa
1: pas
0: lua kon
1: pai pailar
0: lima
1: alar
0: ya ukafa
1: lalu
0: as
1: ya mbilo tom tag
0: kon pa risiko
1: ya alang ngabali
0: lua kon pa ya
1: ya mangaya
0: lalu
1: ya
0: lalu
1: lalu
0: lunga
1: lunga
0: lalu
1: lalu
0: no
1: Lunga.
0: Kas lua kon fa lim
1: aya
0: fik wan iba sul
1: ya aya aya aya
0: kon
1: aya
0: la kas lua kon
1: ya
0: fa
1: lunga
0: lim ong fik wan
1: ya lua pa sul
0: kas lua kon fa
1: lim yo fa sma lulu fa sma lulu
0: wan iba
1: ya fa yo fa pelo to wan
0: lua kon
1: fa markingo
0: lim ong
1: fik markingo
0: wan iba sul
1: ya aya
0: huk kafa Kas,
1: lua, kon, fa, lim,
0: ong, fik, nal, iba, sul, kas, lua, kon, fa, lim, ong, fik,
1: iba, sul,
0: kas,
1: lua,
0: fa, lim, ong,
1: fik,
0: iba, sul,
1: aya, aya,
0: ku ilunga, ready, go, kas,
1: lua,
0: kon, fa, lim, ong, fik,
1: iba,
0: sul, Kas
1: lua
0: kon fa lim
1: aya
0: fik wan iba sul kas lua kon fa lim ong fik wan
1: aya
0: iba sul
1: ya
0: maka
1: bang aya
0: lalu ku lalu ready
1: lalu
0: ku kas lua
1: sa kon koso dal koso dal
0: ong fik
1: koso sa dal
0: iba sul kas
1: lua sa dal
0: fa lim
1: bang aya iba yo ini malum cua
0: iba
1: ya
0: sul kas lua Kun
1: pasti doa, faham ni. Ngesngesi ada tahu, pangesngesi ada tahu macam
0: Sul,
1: ya,
0: wah, ya, ya. Apa faham? Mengapa?
1: Ya, mimpilah cava.
0: Ready?
1: Oh, ya. Kau siapa yang faham? Ya, mimpilah cava.
0: Lim,
1: ahlong siapa cava?
0: Wan,
1: wajar bangang ngai malu siapa babi?
0: Lu,
1: ya. Kun tak tahu macam tua. Ya, minggu yang cava lu cina.
0: Wan,
1: im,
0: sul,
1: ya, ya. Balik.
0: Kau lalu, kau apa faham? Ready go Kas Lua Kun Fa
1: Jaffa
0: Ung Fik Wan
1: Sa Olen Chino Kas
0: Lua Kun Fa Lim Ung Fik Wan Iba
1: Sul
0: Kas Lua Kun Fa Lim Ung Fik
1: Wan
0: Iba Sul Kas Lua
1: Kun
0: Fa Lim Ung Fik Wan Iba
1: Bila Lua Chino Ya Maka pun kau ingat awal sulung kesupa,
0: ya, ayah, saya dungal baik,
1: ya,
0: baik aku mengapa, aku over aku air bayar so aku,
1: ya, ready si dungal mengapa,
0: ku, kas,
1: ya, lunga,
0: kun, fa,
1: dungal sebaik,
0: ung,
1: si lunga,
0: bal, iba,
1: ayah,
0: full, kas,
1: lunga,
0: lua, kun, fa,
1: lunga,
0: lim, ung,
1: ya,
0: bal,
1: saya lunga,
0: iba, full,
1: bal,
0: ayah, baru, baru. Ya, ya, ada rumah,
1: ya,
0: kalau rumah baik,
1: Fai foi lena lo lo fai.
0: Very. Oh. Gas.
1: Yai.
0: Kul. Ba. Lima. Ong.
1: Apa yai. Tiku.
0: Balu. Iba.
1: Apa yai. Kul.
0: Gas.
1: Aya. Aya.
0: Ba. Yoi. Lima. Ong. Tiku.
1: Balu. Ah, tahu ya tu. Saya kau mai fakau sebe ke. Lo alu tahu belum mau ah. Ba. Ah ini kau mai fakau. Kini lo fulu mai tahu belum mau ah. Iba.
0: Fulu.
1: Ya.
0: Wah, wah.
1: Bangga ya lu kau fakau sebe ke.
0: Kau saulis kau seki ya. Ya. Ya nga lu mangaba wa wa faisi o nga ai
1: yo
0: ready sausu lima ready go gas
1: lima
0: kolu
1: lima
0: lima
1: lunga
0: fiku
1: aia
0: ibunga sul gas
1: aia
0: lua kolu
1: lunga
0: fa lima ya sausu lima
1: ya
0: ready go gas
1: lunga
0: lua kolu
1: lunga
0: fa lima kolu
1: aia
0: balu iba sul gas
1: lunga
0: lua kolu fa
1: ya.
0: Lima, wah, ya walai,
1: ya,
0: mawai kong, ya, kau si nungal baik, kau nungal baik,
1: ya,
0: ready, go,
1: walak les,
0: gas, lua, kong, fa, lima,
1: ya,
0: kong,
1: si lunga,
0: walu,
1: lunga,
0: iba, sulu,
1: lunga,
0: gas, lua,
1: kong,
0: lunga, fa, lima,
1: ayo,
0: fik, walu, iba, sulu, ayah wah,
1: lo,
0: ha,
1: ya.
0: Check. Yeah. So long or bye. Huh?
1: Yeah.
0: Ready?
1: Yeah.
0: Gas.
1: Yeah. Lua. Silunga.
0: Kolu. Fa.
1: Vale.
0: Lima.
1: Tau.
0: Fiku.
1: Vale.
0: Iba.
1: Tau.
0: Gas.
1: Vale.
0: Kolu. Fa.
1: Aya.
0: Lima. Ongo. Fiku. Vale.
1: Yo iba iruma.
0: Iba.
1: Yo iruma.
0: Fulu.
1: Yeah. Yeah.
0: Wa.
1: Huh? Check. Check. Yeah. Check. Check.
0: Maro. Maro.
1: Check.
0: Huh? Yeah. Fine. Uba bea koso lunga. Ready? Go.
1: Yeah.
0: Gas. Lua. Kolu,
1: lunga, ba,
0: lima,
1: lalu,
0: ongu, fiku,
1: aya,
0: balu, iba,
1: lunga,
0: sulu, kas, lua, kolu,
1: aya, ba, aya,
0: lima, ongu,
1: yoye yangu fiku, chino fefai
0: balu, nebuo
1: yae,
0: iba,
1: sulu, yanga yoye maimasu,
0: luma, kose kuwa, ready,
1: sao, luma,
0: kas, lua, kolu, fa,
1: lua,
0: lima, ongu, fiku, balu, iba, sulu, kas,
1: lua,
0: kolu, fa,
1: lua,
0: lima, ongu, fiku, balu, iba,
1: ya.
0: Sulu,
1: ah, ayah
0: pergi kau mengalir lumba koso, mai kual maya, ah,
1: lumba, lumba,
0: ready, go, kas,
1: kas,
0: koso,
1: koso,
0: koso,
1: koso,
0: ha,
1: ayah,
0: ong,
1: koso,
0: fik, pan,
1: ah, iba, ayah,
0: sulu, kas,
1: tahu ya,
0: lu, kau,
1: tahu ya,
0: lim,
1: ong, yurcino,
0: fik,
1: pan, exercise,
0: iba, sulu,
1: ya,
0: ya,
1: luar lima,
0: koso lumba, ah, ready, go,
1: halo,
0: kas,
1: lumba,
0: kau,
1: tahu ya,
0: pan.
1: Lima,
0: ong,
1: fik, aya,
0: aya, iba, sul,
1: lunga,
0: kas, lua, kol,
1: lunga,
0: lim,
1: ong,
0: fik, wal, iba,
1: lunga,
0: sul, ya, wala, ya, mawai kong,
1: ya,
0: ya, saul baya ngay, lima kam, mang vale, ah,
1: pa,
0: ready,
1: ongyo, leo, ah,
0: kas,
1: ya, lua, ya,
0: kol,
1: fa,
0: lima,
1: ong,
0: fik,
1: wal,
0: iba, sul, kas, lua, kol,
1: Fa
0: lo lo fa fa ka yo lo mangaba ese ngi mangaba iba ya ready go
1: ya
0: kas
1: ya
0: lua kolu
1: ya
0: fa lima
1: yoi
0: ongo
1: yoi yai ari
0: yai iba sulu
1: ya
0: kas
1: lunga
0: lua
1: aya
0: kolu fa
1: oka
0: lima
1: kaima aya
0: ongo
1: lunga lunga
0: fiku
1: adwalu
0: iba sulu wa
1: aya
0: ya
1: aya
0: ya
1: ya
0: ya alu oka fa bai ah
1: oka
0: umbo lo dia
1: ah
0: ya alu chokom ready go kas
1: ya
0: lua
1: yoi yoi
0: ayo fa lima ongo fiku, palu, iba,
1: aya,
0: sulu, ya, aluluma,
1: ya,
0: kas, lua,
1: ya, aluluma,
0: fa,
1: lumba,
0: lima,
1: aya, aya,
0: fiku, palu,
1: iba,
0: sulu,
1: ya,
0: aya, kafa, ah, ready, go, kas, lua,
1: kafa,
0: fa,
1: kafa,
0: lima, ongo, fiku, palu,
1: ya,
0: iba, sulu,
1: aya, aya,
0: lumba, falo, wa,
1: lumba,
0: ah,
1: lumba, lala, kulpesi,
0: go,
1: kulpesi,
0: kas,
1: aku kepo, umar lah kulpesi.
0: Fa, lima.
1: Biar ya, dia akan makan kakui.
0: Wan.
1: Ya.
0: Iba. Fulu ya.
1: Aiya.
0: Kulu
1: wa. Ya lunga lunga
0: lunga. Halo, halo, halo, lunga.
1: Lunga.
0: Halo. Halo.
1: Lunga.
0: Gafa.
1: Ya, lolo, falolo.
0: Gafa. Gafa.
1: Ya,
0: saud pesi.
1: Ya, pesi.